0: Maksud kita, apa tuh yang ini?
1: Kita yuk. Ini, kita nyapot. Nah, kurang dikit kecuali.